0: Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Winnie the Pooh. Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriage. Friedrich Nietzsche. Bukan kurangnya cinta, tetapi kurangnya persahabatan yang membuat pernikahan tidak bahagia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Music is a weapon in the war against unhappiness. Musik adalah sebuah senjata dalam perang.

0: There are only two ways to live your life. One is a thought nothing is a miracle. The other is a thought everything is a miracle. Albert Einstein. Ada dua cara menjalani kehidupan ini. Cara pertama adalah menjalani hidup serasa tidak ada keajaiban. Yang kedua adalah menjalani hidup seolah-olah segala sesuatunya adalah keajaiban.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is very, very spiritual. It has the power to bring people together. Music itu sangat spiritual. Musik memiliki kekuatan untuk menyatukan orang bersama-sama.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: mencumbu tak memiliki, bergurau tak berpengaruh, panah asmara tajam menusuk, sasaran berpencar mencair membeku, cinta sulit teruraikan pemahaman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Untuk cabe yang lagi bimbang, ini ada satu kutipan bagus dari John D. Rockefeller. Don't be afraid to give up the good for the great. Jangan takut untuk melepaskan yang baik untuk yang hebat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is powerful. As people listen to it, they can be affected. They respond. Musik itu kuat. Saat orang-orang mendengarkannya, mereka bisa terpengaruh dan merespon terhadap musik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

0: Dari Brian Tracy, the key of success is to focus our conscious mind on the things we want, not the things we fear. Kunci sukses adalah memusatkan pikiran sadar kita pada hal-hal yang kita inginkan, bukan hal-hal yang kita takuti.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: struggle that you do today is the single way to build a better future. Perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: menghibah cinta yang tersampaikan, tak bersambut gayung rasa hati, hanya mengisi ruang kosong, bertambat di kesunyian kata, melayang tanpa tujuan hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Terkadang dalam hidup ini, di satu titik kita merasa capek, kita merasa lelah dalam menghadapi hidup ini. Tapi, teman RB, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Sekali lagi, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Karena Anda yakinkan bahwa Anda masih mampu untuk berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Itu kata Brian Dyson. Jadi memang terkadang dalam hidup ini kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir permasalahan selesai. Jadi jangan sampai berhenti berusaha, jangan sampai berhenti berusaha terus karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari Anda. Namun, dia tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: We accept the love we think we deserve. Stephen Chbosky. Kita menerima cinta yang kita pikir layak untuk kita dapatkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You've got dance like there's nobody watching. Love like you'll never be heard. Sing like there's nobody listening. And live like it's heaven on earth. Menarilah seperti tidak ada yang menonton. Mencintai seperti kamu tidak akan pernah terluka. Bernyanyi seperti tidak ada yang mendengarkan. Dan hiduplah seperti ada surga di bumi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Apakah teman RB pernah berucap masalah lagi? Masalah lagi. Gak ada habis-habisnya di masalah. Rona MKB RB Radio ingatkan bahwa ternyata tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Loh, kok bisa begitu? Nah, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang Anda hadapi akan membuat Anda semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima saja semua masalah yang muncul dalam kehidupan Anda. Jangan mengeluh. Dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, maka semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan. Jadi betul dong kalau dikatakan bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Dan ingatlah sebuah kalimat yang mengatakan, sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan.

Jabodetabek, teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 021-736-90458. 021-736-90458. Segala macam kepentingan Anda bisa menghubungi nomor ini.

0: Life isn't always perfect. Like a road, it has many bends, up and down. But that is beauty. I'm it, Ray. Kehidupan tidak selalu berjalan dengan sempurna. Seperti jalan yang memiliki banyak kelokan, naik dan turun. Tetapi itu adalah sebuah keindahan.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Imam Syafi'i berkata, "Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi, karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi." Rona MKB RB Radio melanjutkan ke musik selanjutnya.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

0: Patient with the small details make perfect a large work, like the universe. Rumi. Kesabaran dengan detail kecil membuat pekerjaan besar menjadi sempurna, seperti alam semesta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

0: Music is a piece of art that goes in the ears straight to the heart. Musik adalah sebuah karya seni yang masuk melalui telinga, langsung menembus ke dalam hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When the pain of an obstacle is too great, challenge yourself to be stronger. Ketika rasa sakit dari rintangan terlalu besar, tantang dirimu untuk menjadi lebih kuat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: It's a dancing time with disco music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Sabi, teman Erbi. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x23 tersedia bagi Anda penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, Erbil Radio.

masih terus memainkan musik-musik hits dari berbagai generasi. Generasi 60, generasi 70, generasi 80, generasi 90, bahkan generasi milenial. Semua dipadukan di stasiun tercinta Anda ini. Nikmati dan rasakan lagu-lagu memori kenangan yang pernah hinggap di kehidupan Anda. Sekali lagi, hanya di sini, Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. If we never try, we will never know.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

MKBK, musik-musik hits abadi, The Beatles. Dengarkan setiap hari berkumandang hanya untuk Beatles Mania dimanapun Anda berada. Puaskan hingga klimaks dengan musik-musik The Beatles. Di sini hanya di RB Radio, Radio Rona MKB. Mari satukan rasa Beatles Mania. Satukan usia, satukan profesi, satukan semangat, satukan keberagaman, satukan pikiran. Siapapun Beatlemania, usia matang, usia muda, boys and

dengerin lagu ini, jadi kangen sama dia. Teleponlah. Pasti dia juga merasa yang sama dengan Anda kalau mendengar lagu kenangan ini didengar bersama. Ungkapan kecil, candaan kecil, perhatian kecil pasti akan menambah cintanya kepada Anda semakin besar saja. Ajak untuk mendengarkan Radio Rona FKB RB Radio.

0: or negative mind will never give you a positive life. Pikiran negatif tidak akan pernah memberimu kehidupan yang positif.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Many of life failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Thomas Edison. Banyak dari kegagalan hidup adalah mereka yang tidak sadar seberapa dekat mereka dengan kesuksesan saat mereka menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: take the risk or lose the chance. Ambil resiko atau Anda kehilangan kesempatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, stay tune Tabe, teman RB.

0: Your biggest weakness is when you give up, and your greatest power is when you try one more time. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: untuk Tabe yang masih bergelut dalam karir. Ada kata-kata bagus dari Low Holds. Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Hidup adalah 10% yang terjadi padamu dan 90% bagaimana kamu menanggapinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Halo Tabe, teman RB, Radio Rona MKB, RB Radio.

Rona MKB radio number 62021736904. 5-8.

0: It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Confucius. Tidaklah menjadi masalah sepelan apa kita dalam menjalani hidup, selama kita tidak berhenti berusaha.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

looking for souvenirs for all your needs. Souvenir Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, property, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

masih punya mimpi tabe, teman RB? Oh, so pasti Anda harus punya mimpi. Karena dengan mimpi, maka ada pergerakan untuk mencapainya di masa datang. So, jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Apabila Anda memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda. Jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Seperti kata Farah Gray, bangun dan wujudkan mimpi Anda atau orang lain akan memperkerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka.

0: Music is a weapon in the war against unhappiness. Musik adalah sebuah senjata dalam perang melawan ketidakbahagiaan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down. Roy T. Bennett. Terimalah dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, dan teruslah melangkah maju. Jika kamu ingin terbang, kamu harus melepaskan apa yang membebanimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: the difference between who you are and who you want to be is what you do. Perbedaan antara siapa kamu dan apa yang kamu inginkan adalah apa yang kamu lakukan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Buat cabai yang tidak punya semangat hidup, mungkin kutipan ini akan mengguncang Anda dari Mahatma Gandhi. The future depends on what you do today. Masa depan tergantung pada apa yang Anda lakukan hari ini.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Radio Rona MK kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

RB Radio, Radio Rona MKB, hanya memutarkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Rona NKBR, kami memadukan semua genre musik dunia. Memainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Jadi apapun selera musik Tabe di zaman atau generasi Tabe dilahirkan, tidak menjadi masalah. Semua kami coba hadirkan untuk kita hanya akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Suka dengan musik disco? Musik disco seperti ini banyak sudah tersedia dan akan dimainkan. Apakah juga suka dengan musik country? Ya, musik-musik country seperti ini tersedia dan siap Anda dengarkan. Bukan hanya musik-musik country seperti ini, kami juga menyiapkan musik-musik yang nampaknya begitu banyak fansnya di mana saja. Musik yang namanya klasik rock, rock klasik juga tersedia.

0: Jadi jangan khawatir apapun genre musik Anda, semuanya kita coba padukan, kita coba sajikan, kita coba hadirkan, kita coba tentunya padukan dengan yang terbaik semata-mata hanya untuk Anda nikmati, semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat Anda dengan musik-musik golden hits, musik-musik golden hits yang pernah sangat jaya di era ini. Atau mungkin ada yang sangat merindu dengan lagu-lagu patah hati. Lagu-lagu patah hati yang sedikit melankolis, yang berbau-bau ditinggalkan kekasih, atau yang berbau-bau kekecewaan begitu. Wih, kayaknya sih ada juga enggak di sini cocok nih seperti lagu yang satu ini.
1: I don't know why you said goodbye.
0: I don't know why you said
1: goodbye. Just let me know you didn't go.
0: Yeah. Apa lagu tentang bagaimana pacar Anda yang meninggalkan Anda dengan tanpa alasan apapun karena dia menemukan someone else, seseorang yang lain yang lebih baik katanya dari Anda. Padahal dia belum tahu Anda lebih baik dari pacarnya. Nanti juga dia akan kembali. Tapi move on saja. Cinta tidak harus terlalu enggak. Karena orang bijak sih begitu. Ya mungkin benar juga sih kan.

0: hidup harus move on, harus bergerak, putus satu, ketemu lagi. Jadi kalau ketemu sama dia, bilanglah, hey, aku sudah move on, darling.
1: Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. Your justice has.
0: Ya, kenangan itu it's been a long time. Tapi tiba-tiba muncul kembali gara-gara mendengarkan musik di radio Rona. Ya. Benar. Tujuan kami Rona Ikami Radio hanyalah mengingatkan kembali musik-musik yang pernah Anda ingat, menjadi kenangan Anda dan merupakan memori yang tidak terlupakan. Sama sekali bukan untuk mengingatkan sakit-sakit Anda, tapi cobalah kenangan yang indah-indah saja. Tapi bagaimanapun, kenangan adalah satu langkah untuk memujuk kita melangkah ke masa depan. Jadi, remember Rona IKB Radio yang akan terus memainkan musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, hanya di Rona MKB Radio.

dari Ali bin Abi Thalib. Ketika terbukti salah, maka orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan orang yang bodoh akan terus berdebat. Rona MKB, RB Radio.

0: Music can cure things, medicines never will. Musik bisa menyembuhkan hal-hal yang tidak bisa disembuhkan oleh obat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

The Best Golden Hits. Anda masih bisa dengarkan di RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

Ada kata-kata bijak yang mengatakan, pergaulan Anda kepada orang itu menentukan bagaimana cara berpikir Anda. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif, maka Anda juga akan terpengaruh kepada orang-orang yang berpikir positif tadi. Sama halnya dengan orang-orang yang Anda bergaul yang selalu menghormati Anda atau menghargai Anda. Life is too short to waste your time on people who don't respect, appreciate, and value you. Demikian kata Roy T. Bennett, The Light in the Heart. Hidup ini terlalu singkat untuk membuang-buang waktu dengan orang-orang yang tidak menghormati, tidak menghargai, dan menganggapmu berharga. Jadi penting cara kita bergaul, cara kita belajar kepada siapa, itu yang menentukan kita juga untuk berpikir. So, mulai sekarang ambil sikap. Siapa yang akan kita menjadi teman kita atau siapa yang tidak akan menjadi teman kita tergantung dari Anda. Sekarang kita ikuti lagu berikut dari Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music speaks what cannot be expressed, soothes the mind and gives it a rest, heals the heart and makes it whole, flows from heaven to the soul. Musik berbicara saat hal-hal tidak bisa diungkapkan, menenangkan pikiran dan memberinya waktu beristirahat, menyembuhkan hati dan membuatnya utuh kembali, mengalir dari surga ke dalam jiwa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: What is the meaning of best friend? The ones that hurt you when you never say the word is called best friend.
1: Seseorang yang bisa mendengar kita saat kita tidak mengatakan apa-apa, inilah yang dinamakan teman terbaik.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

Looking for souvenirs for all you need? Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, give, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding, kebutuhan pribadi sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni.

dimanapun saat ini cabe teman RB yang masih berdagang. Kami memajukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zamannya. Jadi apapun selera musik cabe teman RB di zaman atau generasi yang dilahirkan, itu tidak menjadi masalah. Semuanya kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Seperti Anda suka dengan musik disco?

0: Luar biasa musik-musik country. Tapi tidak ketinggalan untuk penggemar, pencinta musik rock, klasik musik rock. Yeah, musik rock, klasik musik rock juga selalu kami hadirkan setiap hari. Jadi nantikan di setiap jamnya, setiap harinya, atau bahkan setiap menitnya, kita akan selalu memutarkan musik-musik rock yang mengingatkan Anda ke beberapa waktu silam lalu punya kenangan dengan lagu-lagu ini. Wah, lengkap bukan yang dihadirkan oleh Corona MKB Media RBB. Atau juga ada yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis, yang punya kenangan tentang lagu-lagu yang membuat patah hati mungkin. Patah hati, ditinggal kekasih hati. Wah, luar biasa. Seperti lagu yang ini nih. I don't know why you said goodbye. Atau juga kita dengarkan lagu yang bercerita tentang bagaimana Anda ditinggalkan oleh kekasih hati karena sudah beralih ke lain hati. Luar biasa. Lagu ini pasti sangat mengingatkan masa-masa Anda dulu yang masih pacar, yang masih ingat dengan kekasih hati. Tapi segeralah move on ya, biar dia meninggalkan Anda, move on lah sekarang. Seperti lagu yang sama. How can I say to you, wow, how can I say to you? Luar biasa. Jadi kenangan melayang ke mana saja. Tapi Anda berjumpa kembali dengan dia, katakan aku sudah move on. Hello darling.
1: Hello darling. Nice to see you. It's been a long time. You just as handsome.
0: Yes, a long time. Waktu lalu yang jauh sekali. Sekarang dicoba untuk dihadirkan kembali. Tapi mudah-mudahan saja kenangan yang indah saja hadir ya.
2: Be faithful, darling.
0: Bagaimanapun kenangan itu tidak akan bisa hilang dari kehidupan kita masing-masing. Pastinya kenangan yang akan membuat kita semangat menghadapi hidup, menghadapi masa depan. Walaupun banyak kenangan yang berlalu, tapi kenangan itu akan memicu kita untuk maju ke depan dengan segala sesuatu yang lebih sukses. Jadi, the golden song, the golden hits, selalu remember Corona MKB. Kalau ingin mendengarkan musik-musik kenangan, ya sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di RBB.

sedang pusing dengan masalah yang Anda hadapi saat ini. Ingat, jangan lari dari permasalahan tersebut. Hadapi dan selesaikan sesegera mungkin. Sambil Anda berpikir, sambil Anda mencari solusi permasalahan tersebut, Rona MKB Radio, RB Radio, akan selalu jadi teman Anda, setia menemani setiap permasalahan Anda. Selalu always keep the faith.

sin recalcar Radio Rona en Cabe. Cabe memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

sambil menantikan sajian musik berikutnya. Tabe, teman RB, saya ajak untuk menyimak satu kutipan yang menarik dari Franklin Roosevelt tentang keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Kutipannya adalah sebagai berikut. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Dan memang keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikiran positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan Anda untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Mulai sekarang, teman RB, jangan ragu dalam menghadapi segala sesuatu keputusan yang Anda buat.

Ada yang merasa lelah dalam menghadapi hidup ini, sampai-sampai sudah mendekati keputusasaan. Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingatlah agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah. Tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Rona MKB, RB Radio mengingatkan, berhentilah hanya ketika Anda berhasil mengalahkan tantangan. Seperti satu kutipan yang bagus yang disampaikan oleh Robert Strauss, seperti bergulat melawan seekor gorila. Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda akan berhenti ketika gorila tersebut lelah.

0: Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Never lose hope, because it is the key to achieve all your dreams. Jangan, sekali lagi, jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be, rather than being yourself. Shannon L. Elder. Satu-satunya penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi seperti orang lain inginkan dibanding menjadi diri sendiri.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

0: if you're not happy about how you look, you have to question how much self-love you have. Tracy Gibson. Jika kamu tidak senang dengan penampilanmu, kamu perlu mempertanyakan seberapa besar cinta terhadap diri yang kamu miliki.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik, the best music, ya, lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, saya akan sela untuk beberapa saat untuk kata-kata mutiara yang bagus ini. Saya ambil dari seorang yang bernama Jane Proske. Dia mengatakan bahwa love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out. Artinya kira-kira cintai dirimu sendiri. Penting untuk tetap positif karena kecantikan datang dari dalam keluar. Jadi tidak usah cari kecantikan yang macam-macam. Karena kecantikan tersebut ternyata rahasianya ada dalam diri Anda. Ya, caranya tetaplah berpikir positif. Nanti kalau sudah berpikir positif, kecantikan itu akan muncul keluar. Dan orang akan menyaksikan bahwa, wah, kok Anda bisa cantik seperti ini ya? Apa rahasianya? Padahal hanya berpikir positif. Baik, setelah saya sela sejenak, sekarang kita dengarkan lagu berikutnya dari RB Radio.

0: When words fail, music speaks. Ketika kata-kata gagal, musik yang berbicara.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think. Albert Einstein. Pendidikan itu bukanlah mempelajari sebuah fakta, tetapi melatih pikiran untuk berpikir.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't be afraid of being different. Be afraid of being the same as everyone else. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah untuk menjadi sama seperti yang lainnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio. I miss you, baby.

0: When thinking about life, remember this. No amount of guilt can change the past, and no amount of anxiety can change the future. Ketika berpikir tentang kehidupan, ingat ini. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kecemasan yang bisa mengubah masa depan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Looking for Sufuni for all your needs? Souvenirs, Rona MKB. Melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

Radio Rona MKB, Jakarta, Indonesia.

dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami 1x24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abadi dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekali pada saat itu. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

0: Getting up in the morning is a sign that you can achieve the life's goal better than yesterday. Bangun di pagi hari adalah tanda bahwa kamu bisa mencapai tujuan hidup lebih baik dari kemarin.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: kerjakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

0: Never regret a day in your life. Good days bring you happiness, and bad days give you experience. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan, dan hari-hari buruk memberimu pengalaman yang berharga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Jangan diri Anda.
1: Rona MKB Radio RB Radio
0: dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

Halo Cabe, teman RB, Radio Rona MKB, RB Radio Rona MKB, RB Radio.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik the golden hits di eranya. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

Verdi. Music Country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik music rock, juga kami putarkan.

0: lengkingan yang luar biasa dari musik rock mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berkaca waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta, cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling, meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa ya pacar itu ya yang meninggalkan kita ya? Coba ingat-ingat. Kemudian dengerin juga kali ya Radio RB.
1: How can I say to you
0: hello? Iya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan, hello darling, saya sudah move on dong. Gitu.
1: Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu, masa depan harus diperjuangkan. Cie, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Syaratnya tetap stay tune, tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio, Radio Corona Incarnate.

0: Music can name the unnameable and communicate the unknowable. Music bisa menyebutkan nama dari yang tidak dapat dikenali dan mengkomunikasikan yang tidak diketahui.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: true friends are never apart, maybe in distance, but never in heart. Teman yang tulus tidak pernah berpisah. Mereka hanya berpisah dalam jarak, tetapi tidak dalam hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Cuman RB, di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang membuat kita stagnan, kita merasa tidak maju. Tapi tahukah Anda, tahukah cabe, bahwa kita harus mengambil resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain amat. Berilah perhatian lebih dari apa orang lain pikir itu adalah bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Kutipan dari Claude C. Bissell ini mudah-mudahan memberikan semangat Anda, semangat beraktivitas dalam profesi apapun. Tetap semangat dan tetap untuk menjadi diri sendiri, serta beresiko, bermimpi yang lebih besar dari yang Anda pikir dan Anda harapkan.

Hej, Tabi! Tuska, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan dikubahi musik-musik terbaik dari Radio Rohani RBR. So stay tuned.

0: Rona MKB Radio RB Radio.
1: Words can inspire. Thoughts can provoke. But only action truly brings you closer to your dreams. Kata-kata bisa menginspirasi. Pikiran bisa memancing. Tetapi hanya tindakan yang benar-benar membuatmu lebih dekat dengan impianmu.

0: Corona MKB Radio RB Radio
1: mencautkan Rona cerita, menselaraskan Rona nada, mengetengahkan Rona rasa dunia, berseluncur di klimaks

0: Imperfection is beauty. Madness is genius. And it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. Marilyn Monroe. Ketidaksempurnaan adalah keindahan. Kegilaan adalah kejeniusan. Dan lebih baik menjadi konyol sepenuhnya daripada membosankan sepenuhnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MK. Merona MK BKN, musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

0: A winner is a dreamer who never gives up. Seorang pemenang adalah seorang pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cabe, cemen RB. Dalam segala peristiwa yang terjadi, kadang-kadang orang di sekitar kita sangat menjebalkan dalam banyak hal. Tapi ingat, teman RB harus berhenti untuk menyalahkan segalanya. Karena tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu Anda. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Jadi kutipan dari Wayne Dyer ini, semoga menginspirasi Anda untuk tetap tenang, tetap menjalankan segala sesuatu yang sudah Anda rencanakan, dan jangan sekali lagi menyalahkan orang lain.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

0: Katrina Mayer. Loving yourself is not vanity, it's sanity. Mencintai diri sendiri bukanlah sebuah keegoisan, tetapi sebuah kewarasan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. Christopher Columbus. Kamu tidak akan pernah bisa menyeberangi lautan sampai kamu memiliki keberanian untuk melupakan pantai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The harder you work for something, the more you will feel when you achieve it. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, makin besar perasaanmu saat mencapainya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Happiness is not something ready-made. It comes from your own action. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Itu berasal dari tindakanmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saya masih menemani Anda dari Studio Kontrol Radio Rona MKB, RB Radio. Tapi, teman RB, dalam kehidupan ini dimanapun kita berada, kadangkala satu peristiwa kita selalu sikapi dengan hal-hal yang negatif. Jangan-jangan dia yang melakukannya. Jangan-jangan. Nah, kalimat itu mungkin Anda sering dengar atau Anda juga sering lakukan. Poinnya adalah selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Mulai sekarang, rubahlah pikiran itu selalu dengan pikiran positif. Karena menurut Albert Hubbard, positive anything is better than negative thinking. Hal ini juga berpengaruh kepada seluruh struktur badan kita. Baik fisik kita, pikiran kita, dan mental kita. Kalau kita berpikir negatif, maka dia juga akan meresponnya dengan

negatif. Makanya akan terjadi rasa sakit kepala yang berkepanjangan dan macam-macam. Namun mulai sekarang, coba Anda rubah dengan berpikir positif. Mudah-mudahan fisik Anda, mental Anda, pikiran Anda juga akan bereaksi dengan hal-hal baik. Akibatnya, Anda akan sehat lahir dan batin. Silakan Anda coba kalau Anda ingin membuktikan apakah ini berhasil atau tidak. Sambil Anda mencobanya, sambil saya memutarkan lagu berikutnya untuk Anda. So, stay tuned on RB Radio.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya ingatkan kembali, apakah ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini? Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara. Lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

0: Sometimes the smallest step in the right direction end up being the biggest step of your life for your success. Terkadang langkah terkecil dalam arah yang benar berakhir menjadi langkah terbesar dalam hidupmu untuk kesuksesan dirimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do not ever give up. The beginning is always the hardest. Jangan pernah menyerah, Tabi, teman RB. Memulai adalah sesuatu hal yang tersulit.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: melestarikan khasana budaya asli Indonesia. Radio Rona NKT berkontribusi bagi musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan di putar di RB Radio. Hanya

스페셜 오리지널 크런치. inilah persembahan untuk Indonesia tercinta. Semoga kemoncong berjaya di bumi Indonesia dan mancanegara. Salam kroncong.

like and subscribe our YouTube channel on Radio Rona MKB.

0: impossible is just an opinion. Ketidakmungkinan hanyalah sebuah opini.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Untuk cabe yang sedang mencari jalan dan menuju kesuksesan. Ada kutipan bagus dari Nikos Kazantzakis. In order to succeed, we must first believe that we can. Supaya sukses, pertama-tama kita harus percaya bahwa kita bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio. RB Radio.

0: darinya. Tetapi jangan pernah membawa mereka dalam masa depan kita.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Apakah cabai percaya? Cemaan RB percaya bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan Anda imbalan yang besar di kemudian hari. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila Anda ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Pada siapapun. Sekali lagi, bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Selalu bersikap sopan dan baik dalam hidup. Berlakulah sopan terhadap siapa saja, bahkan kepada mereka yang bertindak kasar pada Anda. Bukan karena mereka pantas diperlakukan baik, tetapi karena Andalah orang baiknya. Semoga bisa diterapkan di dalam hidup ini.

perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona MK, kami memadukan hanya musik-musik hits di zamannya. Jadi, apapun selera musik KB teman RB, di zaman atau generasi dilahirkan, atau saat Anda sukses, semua kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Berbagai musik kami sajikan, seperti musik ke disco yang pernah sangat top di era, kemudian musik country tidak ketinggalan juga punya era tersendiri. Kami hadirkan untuk Anda selain musik country, kita juga pernah menikmati eranya musik-musik rock klasik yang easy listening, sangat digemari dan banyak sekali mendengarnya. Kita juga siapkan untuk Anda

0: pastikan hanya di Rona NKB Radio, RB Radio, untuk mendengar musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, musik-musik yang pernah sangat top di eranya. Karena semuanya kita akan padukan, kita akan sajikan, dan kita akan hidangkan untuk Anda semua. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang di RB Radio, Radio Rona NKB, yang punya kenangan tentang lagu-lagu patah hati, jangan khawatir. Kita juga punya lagu-lagu patah hati yang bisa membuat Anda terbuai dengan kenangan masa lalu Anda, yang pasti manis dong.
1: I don't know why you said goodbye.
0: Atau lagu yang berbicara tentang bagaimana rasanya ditinggalkan oleh kekasih pujaan tanpa alasan apapun, tiba-tiba dia pergi begitu saja. Luar biasa sakit di hati ini. Tapi Anda harus move on, karena biasanya yang pergi akan ada lagi penggantinya. Yang datang pasti lebih banyak lagi, walaupun dia meninggalkan, pasti yakin.
1: How can I say to you, I love somebody.
0: Tapi rasanya sekarang Anda sudah move on. Masa lalu biarlah berlalu. Tapi siapa tahu saat udah punya pasangan, ketemu lagi. Bilang dong, halo darling.
2: Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome as you.
0: Walaupun kita punya kenangan saat itu, tapi tidak selalu namanya cinta harus bersatu, menyatu. Luar biasa.
1: Be faithful, darling, while you're.
0: Itulah yang namanya kenangan. Kenangan pasti ada di diri kita dengan lagu-lagu kesayangan. Lagu-lagu kesayangan yang Anda suka antara si Anda dengan Anda. Bahkan lagu itu Anda bisa lakukan dengan kekasih Anda yang mungkin saat sudah menjadi pasangan Anda, yang sudah melahirkan jagoan-jagoan untuk kecil. Asik ya. Jadi jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di RB Radio.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

Merasa Anda belum berhasil menggapai apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan? Mungkin ada baiknya Anda mencoba sesuatu yang kita tawarkan ini. Cobalah keluar dari zona nyaman. Saat menginginkan

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta.

Dalam hidup ini, terkadang kita merasa sendiri. Apalagi saat masalah datang mendera dan masalah itu terasa sangat sakit sekali. Semua orang tak acuh, semua orang tak peduli. Jangan merasa sedih, Tabe, teman RB. Tahukah Anda, rasa sakit itu yang Anda rasakan adalah milik Anda. Dan orang yang memiliki hati paling baik ialah mereka yang menelan rasa sakit dan mencegah orang lain untuk merasakannya. Mendengar kalimat ini, semoga Anda bisa berbesar hati dan bangkit kembali dari sakit hati itu dan melangkah maju ke depan. Pastinya Radio Rona MKB akan setia menemani Anda dalam situasi apapun, bahkan dalam rasa sakit itu.

0: struggle that you do today is the single way to build a better future. Perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Martin Luther King Jr. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya cinta yang bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik terbaik, musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Rona MKB Radio, RB Radio.
1: A true friend is one who sees a fault, gives you advice, and who defends you in your absence. Ali bin Abi Thalib. Teman yang sesungguhnya adalah mereka yang melihat kesalahan kita, memberi kita nasihat, dan yang menguatkan kita ketika kita rapuh.

0: Buat cabe yang saat ini tengah merajuk cinta dan masih menikmati cinta. Love is like war, easy to begin but very hard to stop. H.L. Mencken. Cinta itu seperti sebuah peperangan. Mudah untuk memulainya, tetapi sangat sulit untuk menyudahinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

Kini tiba saatnya Radio Rona MKB, RB Radio mengajak Tabe, teman RB untuk menyimak kata-kata mutiara yang berikut ini. Semoga kita bisa renungi bersama kata-kata ini karena maknanya sungguh luar biasa. Kata-kata tersebut berasal dari seseorang yang bernama Abraham Hicks yang mengatakan, "Your choices of actions may be limited, but your choices of thoughts are not." Pilihanmu dalam bertindak mungkin terbatas, namun pilihanmu dalam berpikir tidak. Makna yang luar biasa sekali. Mari kita renungkan bersama sambil mendengarkan lagu yang selanjutnya.

Dari Roy T. Bennett, Delight in the Heart. Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Daripada mengkhawatirkan apa yang tidak dapat kamu kendalikan, alihkan energimu pada apa yang dapat kamu ciptakan. RB Radio, Rona MKB Radio.

0: be strong enough to let go, and wise enough to wait for what you deserve. Jadilah cukup kuat untuk melepaskan dan cukup bijaksana untuk menunggu apa yang pantas kamu dapatkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: titian nikmat getaran nada bergaung, berkecamuk merontokkan rasa dan cinta. Realisasikan sepanjang hari, optimalkan jangkauan sepanjang masa. Nikmati sensasinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A girl should be two things: who and what she wants. Coco Chanel. Seorang gadis harus menjadi dua hal: siapa dan apa yang dia inginkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
3: It's a new generation.
2: Mr. Worldwide.
3: Of party people.

0: Here is the things about wizards. The more you get, the more you want. Jenny of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do something today that your future self will thank you for. Lakukan sesuatu hari ini agar diri masa depanmu akan berterima kasih.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Maxim's Le Gaz. Life is a mountain. Your goal is to find your path, not to reach the top. Hidup adalah gunung. Tujuanmu adalah untuk menemukan jalannya kamu, bukan untuk mencapai puncak.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You must pass the bad days first to get the best day in the future. Kamu harus melewati hari-hari yang buruk untuk mendapatkan hari terbaik di masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Kamu dilahirkan untuk menang, tetapi untuk menjadi pemenang, kamu harus merencanakan untuk menang, bersiap untuk menang, dan berharap untuk menang.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The only way to retain love is to give it away. Albert Hubbard. Satu-satunya cara untuk mempertahankan cinta adalah dengan memberikannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Tetaplah merasa muda. Masih banyak hal yang dapat dan harus diselesaikan. Rona MKB Radio jadi teman untuk itu.

Nikmati live streaming Radio Rona MKB di www.ronamkb.com.

Cinta Raw, di mana saja berada. Gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik Raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat, atau siapapun yang suka musik rock. Jadi bagian pencinta musik rock. Karena kami, Rona MKB Radio, mewadahi untuk Anda pencinta musik rock. Karena rock never die. Jadi kalau Anda yang sedang musik rindu dengan musik rock, jangan lupa. Yes, you can talk to me. Karena disinilah tempatnya Anda bisa berpati dan request lagu-lagu rock hits sepanjang masa. Sekali lagi, pastikan Rona

Jangan sia-siakan waktu Tabe, teman RB. Karena waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena yang benar-benar milik kita adalah waktu. Bahkan dia yang tidak memiliki apapun memiliki waktu itu. Jadi, manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Waktu lalu akan berlalu. Manfaatkan waktu sekarang karena dia tidak akan kembali lagi untuk Anda. Dan saatnya juga untuk menikmati waktu Anda mendengarkan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari. Hanya di RB Radio.

Halo untuk Anda pecinta musik campur sari. Ini ada tempat yang paling asik untuk Anda sebagai pecinta campur sari. Pantengin saja Radio KB karena kami akan memutarkan seluruhnya lagu-lagu yang paling enak, paling hits dari

ser asik nih gue. Lagu-lagu seperti ini pasti yang bisa nikmat sambil bergoyang di acara campur sari Radio Monika. Ingat, setiap hari aku sering berputar di jam-jam tertentu di Rona MKB Rih. Kota Solo atau stasiun Solo yang punya kenangan. Apakah punya cerita yang sama juga? Gak tahu deh. Jadi kalau mau mendengarkan musik campur sari yang enak-enak setiap harinya, jangan

0: Have you ever been in love? Horrible, isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your cheeks and it opens up your heart. And it means that someone can get inside you and mess you up. Neil Gaiman. Pernahkah kamu jatuh cinta? Mengerikan bukan? Itu membuatmu sangat rentan. Dan itu membuka dadamu dan membuka hatimu. Dan itu berarti seseorang bisa masuk ke dalam dirimu dan mengacaukanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: music is intended and designed for sentient beings that have hopes and purposes and emotions. Musik dimaksudkan dan dirancang untuk makhluk hidup yang memiliki harapan dan tujuan dan emosi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

bete dengan keadaan ini? Hilangkan dan lampiaskan semuanya dengan merilekskan diri Anda. Menyimak musik-musik hits terbaik di Rona MKB Radio, RB Radio.

0: successful man and woman keep moving. They make mistakes, but they don't quit. Conrad Hilton. Lelaki dan perempuan sukses selalu terus bergerak. Mereka berbuat kesalahan, tetapi mereka tidak berhenti.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Jika tidak mau belajar, tidak akan ada seseorang pun yang membantu kamu. Jika tekun belajar, tidak ada yang dapat menghentikan kamu.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

cinta raw di mana saja berada. Gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat atau siapapun yang suka musik rock. Jadi bagian pencinta musik rock. Karena kami, Rona MKB Radio, mewadahi untuk Anda pencinta musik rock. Karena rock never die. Jadi kalau Anda yang sedang susik, rindu dengan musik rock, jangan lupa. Yes, you can talk to me. Karena disinilah tempatnya Anda bisa berpati dan request lagu-lagu rock hits sepanjang masa. Sekali lagi, pastikan Rona MKB

0: Don't forget, beautiful sunsets needs cloudy skies. Paulo Coelho. Jangan lupa bahwa sunset yang indah membutuhkan awan yang kelabu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: torehan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.
1: Yeah.

0: Music is a great blessing. It has the power to elevate and liberate us. It sets people free to dream. It can unite us to sing with one voice, such as the value of music. Musik adalah anugerah besar. Itu memiliki kekuatan untuk mengangkat dan membebaskan kita. Musik membuat orang bebas untuk bermimpi. Musik bisa menyatukan kita untuk bernyanyi dengan satu suara. Luar biasa. Begitu hebatnya nilai dari musik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Terkadang kita bosan dengan pengulangan yang terjadi di setiap hari kita. Tapi taulah Tabe bahwa practice makes right. Repetitions make us perfect. Praktek membuat kita benar dan pengulangan membuat kita sempurna. So buat Tabe, jangan pernah bosan untuk melakukan pengulangan. Karena hal tersebut di atas.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Your only limit is your mind. Satu-satunya batasanmu adalah pikiranmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Dreams do not work unless you do. Mimpi tidak akan berhasil kecuali kamu melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: true friends want you for who you are. Fake friends want you for who they want you. Sebenar-benarnya teman adalah mereka yang menginginkan kita dengan apa adanya kita. Mereka yang tidak tulus menginginkan kita untuk menjadi apa yang diinginkan mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Untuk Tabe yang masih terus mencari jati dirinya, ada satu kata-kata bijak dari Oprah Winfrey. The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. Petualangan terbesar yang bisa kamu lakukan adalah menjalani kehidupan impian.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Life's trials will test you and shape you, but don't let them change who you are. Aaron Lauritsen. Cobaan hidup akan mengujimu dan juga membentukmu. Tetapi jangan biarkan itu mengubah siapa dirimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The true beauty of music is that it connects people. Keindahan sesungguhnya dari musik adalah menghubungkan orang-orang di mana saja di penjuru dunia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, putarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. Satu hal baik tentang musik, ketika itu mengenaimu, kamu tidak merasa sakit.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: In life, we never lose friends. We only learn who our true ones are. Dalam hidup, kita tidak pernah kehilangan teman. Kita hanya belajar siapa yang benar-benar layak untuk menjadi teman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Stabi, teman RB. Menyebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Yang kita hanya lagu-lagu hits abadi sepanjang masa. Kita bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKB love you all time. Teman RB.

Rona MKB WhatsApp number +62 821 2588 2226 +62 821 2588 2226

Cabe, teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

Masih dari Studio Kondro, Radio Rona MKB. Para tabe, teman RB. Kita selalu lupa atau jarang mengingat apa-apa yang kita miliki. Tetapi kita seringkali mengingat apa yang ada pada orang lain. Next song, RB Radio.

0: Henry David Thoreau. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. Pergilah dengan percaya diri ke arah impian kamu. Jalani hidup yang kamu bayangkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Your life is not yours if you always care what other thing. Hidupmu tidak sepenuhnya milikmu jika kita selalu memikirkan pemikiran orang lain.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You need to stop trying to change who you are and just make who you are better for your future. Kamu harus berhenti untuk mencoba mengubah siapa dirimu. Jadikanlah dirimu menjadi lebih baik untuk masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Dari Brian Tracy, the key of success is to focus our conscious mind on the things we want, not the things we fear. Kunci sukses adalah memusatkan pikiran sadar kita pada hal-hal yang kita inginkan, bukan hal-hal yang kita takuti.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Every new day is another chance to change your life. Setiap hari baru adalah sebuah kesempatan untuk mengubah hidup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

meronakan musik-musik hits dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Radio Rona MKB, RB Radio.

0: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.
1: Whatever you are, be a good one. Apapun dirimu, jadilah yang terbaik.

0: stop being afraid of what can go wrong and start being positive about what can go right. Berhentilah takut pada apa yang bisa salah dan mulailah bersikap positif tentang apa yang bisa benar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If the plane doesn't work, change the plane, but never the goal. Jika rencananya yang tidak berhasil, ubah rencananya, namun jangan pernah mengubah tujuannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: When I first saw you, I saw love.

0: cultivate success from failure. Despair and failure are the two surest stepping stones to success. Dale Carnegie. Kembangkan kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan paling pasti menuju sukses.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: cool things about music is no one can take music away from you. Hal yang paling keren dari musik adalah tidak ada seorang pun yang bisa mengambil musik darimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

cabai, cemani, RB. Saat ini Anda merasa tidak bahagia? Coba lakukan apa yang membuat teman RB bahagia. Jadi, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan oleh dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda bisa bahagia. Lalu, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang antusias. Demikian kata Harold Whitman. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda. Jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas. Dan satu lagi, terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat. Mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Karena setiap manusia pasti mempunyai potensi sendiri yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tetap semangat dan tetap dengan masa depan Anda yang sudah Anda fokuskan.

0: Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Itu berasal dari tindakanmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Successful people don't fear failure, but understand that it is necessary to learn and grow from. Robert Kiyosaki. Orang sukses tidak takut kegagalan, tetapi mengerti bahwa kegagalan adalah hal yang penting untuk dipelajari dan tumbuh darinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Life has no remote. Get up and change it yourself. Mark Cooper. Hidup kita tidak memiliki kendali. Maka bangun dan ubah hidupmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

persaingan di dunia ini begitu keras. Apalagi katanya kota Jakarta. Semua bersaing. Saat masuk SD bersaing. SMP bersaing. SMA bersaing. Bahkan mencari kerja pun juga bersaing. Itulah dunia. Namun jangan lupa, jadilah lebih lembut. Jangan biarkan dunia membuat kita menjadi keras. Jangan biaskan rasa sakit membuat kita menjadi pembenci. Jadi ikuti saja persaingan, namun tetap menjadi lembut. Tetap menikmati lagu-lagu terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

0: Inilah kenyataan hidup. Satu kutipan yang bisa kita renungkan dari Winston Churchill. It's not enough that we do our best. Sometimes we must do what is required. Tidak cukup jika kita hanya melakukan apa yang terbaik. Terkadang kita harus melakukan apa yang diminta.
1: Rona MKB Radio. RB Radio.

0: Time is what we want most and what we use worst. Waktu adalah yang paling kita inginkan dan ternyata yang paling buruk kita gunakan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: one who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini tabe, teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik the golden hits di era. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

Erwin. Musik country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik musik rock, juga kami putarkan.

0: lengkingan yang luar biasa dari musik rock mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berpacaran waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda katanya. Iya, tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta. Cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa yang pacar itu ya, yang meninggalkan kita ya. Coba diingat-ingat. Apa dia dengerin juga kali ya Radio RB.
1: How can I say to you?
0: Iya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan, "Hello darling, saya sudah move on dong." Gitu.
2: Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu, masa depan harus diperjuangkan. Cie, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Syaratnya tetap stay tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio Corona Incarnate.

0: Maestro.
1: Rona MKB Radio, RB Radio, on the beat.

0: A winner is a dreamer who never give up. Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Apakah Anda percaya bahwa dengan melakukan perubahan kecil dalam hidup Anda akan berakibat besar di kemudian hari? Jadi, sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibanding tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan. Ada satu kutipan yang bagus dari Brian Tracy menyangkut dengan hal ini. Katanya, kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Jadi, selalu lakukan perubahan kecil ke arah yang lebih baik. Mulai saat ini, mulai detik ini, setelah Anda mendengarkan kutipan yang menarik ini.

Radio Rona Mkabe berputar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Success and failure are both part of life, but are not permanent. Kesuksesan dan kegagalan, keduanya adalah bagian dari hidup, dan keduanya tidaklah tetap. So, selalu keep the faith.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Merasa hidup ini biasa-biasa saja, atau merasa bahwa kehidupan ini datar saja? Kok dari dulu saya begini-begini saja, tidak ada perubahan? Nah, ada satu cara yang pertama yang Anda harus lakukan supaya Anda bisa melihat hasilnya. Hidup Anda akan lebih baik, kemudian akan berubah ke arah yang baik, bahkan akan mencapai klimaksnya. Caranya adalah change your thoughts and you change your world. Norman Vincent Peale. Ubah pikiranmu dan kamu akan mengubah duniamu.

0: musik-musik kisah Batavia sepanjang masa dan sepanjang hari. Dipersembahkan untuk kepuasan Anda 1x24 jam di Radio Orang. Akan memberikan lagu-lagu terbaik dan perjalanan sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Rona MKB RB Radio.
1: Vince, we need to talk to you for just a second over here. Vince, look over this way, would you?

0: One who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: untuk siapapun yang membutuhkan semangat dalam hidup. Ada kutipan bagus dari Carol Burnett. Only I can change my life. No one can do it for me. Hanya aku yang bisa mengubah hidupku. Dan tak satu pun orang mampu melakukannya untukku.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriage. Friedrich Nietzsche. Bukan kurangnya cinta, tetapi kurangnya persahabatan yang membuat pernikahan tidak bahagia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is powerful. As people listen to it, they can be affected. They respond. Musik itu kuat. Saat orang-orang mendengarkannya, mereka bisa terpengaruh dan merespon terhadap musik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't look back with regret. Look forward with hope. Jangan melihat ke belakang dengan penyesalan, tetapi lihatlah ke depan dengan harapan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

+62 021 736 90458. Rona MKB Radio Number.

0: Buat cabe yang masih terus mengejar cinta sejatinya, kejarlah cinta sejati cabe. Ada satu kata-kata bagus dari Khalil Gibran soal cinta. Life without love is like a tree without flowers and fruits. Hidup tanpa cinta itu ibarat pohon tanpa bunga dan buah. Jadi, kejarlah cinta tabi teman RB sampai dimanapun dengan perjuangan. Tetap semangat mengejar cinta tabi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you won't live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

0: Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm. Kesuksesan berubah dari kegagalan menjadi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: mistakes have the power to turn you into something better than you were before. Kesalahan memiliki kekuatan untuk mendorong kita ke arah yang lebih baik dari diri kita sebelumnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Hmm? Ah!
1: Satu kutipan bagus dari Albert Einstein. Strive not to be a success, but rather to be a failure. Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tetapi untuk menjadi bernilai.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

We play hits music all day long on Rona MKB Radio.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya.

0: MKB RB Red.
1: Kita buka segera sebuah lagu yang akan membawa suasana menyenangkan di ruangan di hari ini. Terimalah dari grup band Ungu, satu lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kehidupan di dunia. Demi waktu.
2: Aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya.
1: Kita tinggalkan saja Ungu dengan demi waktunya. Sekarang menuju si seksi, si seksi dan juga yang luar biasa suaranya menggema di mana-mana. Medona, hey, dengan True Blue.

0: sekarang ke negeri kita sendiri, Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih, lagu yang sangat terkenal di eranya, yang pastinya lagu ini mengingatkan di era-era tahun 70-80. Ya masih sekolah pasti ingat lagu ini. Nuansa Kasih, Sandro Tobing untuk teman RB. Stay tuned.
1: Kita selalu berdua.
0: Sekarang dari kelompok The Beatles sudah siap keruangan Anda, tapi teman RB dengan In My Life.
1: There are places I remember all my life.
0: Jangan lupa untuk Anda pencinta The Beatles bisa mengikuti setiap malam Minggu jam 7 sampai jam 9 full semuanya playlist lagu-lagu The Beatles. Sekarang Wham dengan Wake Me Up Before You Go Go hadir tentu di stasiun tercinta Anda, Radio Rona MKB, memainkan musik hits. Musik anak muda saat ini yang sedang sangat top sekali dari Maroon 5, One More Night. Dari Gun and Roses, Knocking on Heaven's Door. Saya coba hadirkan juga menemani suasana hari ini. Musik rock, jangan lupa, bisa dinikmati setiap hari Jumat. Kali ini Gun and Roses sudah hadir kembali Anda dengan lagu ini, Knocking on Heaven's Door. Untuk semua pencinta rock, salam rock, rock never die. Ini dia Gun and Roses.
1: Mama, take this bad from me.
0: Sekarang waktunya menikmati lagu-lagu lama dipopulerkan kembali. Sangat top. Ini adalah suara Hetty Koesha Endang dengan December Club. Yang lagi kelabu dan kelabu-kelabu tetap semangat. Ini dia Zinedine Zidane, Bui Jadi Permadani. Di urutan berikutnya yang siap dihadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang selanjutnya juga ada suara dari Ruth Sahanaya, Andaikan, Andaikan apa? Andaikan bisa memilih, Andaikan bisa menjadi milikmu. Dihadirkan lewat Radio Rona MKB. Yang sedikit ngebeat dari Paula Abdul, Straight Up, siap juga hadir ke ruangan Anda lewat Radio Rona MKB. Jadi pastikan Anda di sini. Oke.

0: Apakah Tabe saat ini tengah mengejar cinta dan mimpi Anda? Ada satu ungkapan yang bagus tentang mimpi dan cinta dari Janos Arne. In dreams and in love, there is no such thing as impossibility. Dalam mimpi dan cinta, tidak ada yang namanya ketidakmungkinan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind. Bernard M. Baruch. Jadilah diri sendiri dan katakan isi hatimu, karena orang yang berkeberatan tidak penting, dan orang yang penting tidak keberatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, menjadikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Kahlil Gibran berbicara tentang cinta. Cinta tak memberikan apapun kecuali keseluruhan dirinya. Utuh penuh, dia pun tak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Kita lanjutkan juga lagu-lagu yang berbicara tentang cinta hanya di RB Radio, Radio Rona MKB.

0: whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Napoleon Hill. Apapun yang dapat difikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu dapat dicapai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: terhentak degup hati mendengar lagu legenda kenangan. Terbersit suka duka masa itu. Tersayat rintihan haus cinta. Membara bersinar dan padam. Tak terhapus dari catatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

lagu yang bagus ini Anda masih dengarkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya sudah menyiapkan satu lagu lagi yang berikutnya ini yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Namun saya mungkin ingin menyapa Anda dulu, bagaimana kabar Anda di dalam pekerjaan atau aktivitas apapun yang Anda lakukan hari ini. Terkadang dalam menghadapi masalah, kita selalu sering sekali melihat dari sudut yang negatif. Jadi, masalah yang kita akan hadapi, bagaimanapun kita akan lihat dari cara pandang kita. Apakah cara pandang kita positif atau cara pandang kita yang negatif? Saya akan ambil satu contoh yang bagus sekali diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Dia bilang katanya, "We can complain because rose buses have thorns, or rejoice because thorns buses have roses." Artinya kira-kira kita bisa mengeluh karena mawar memiliki duri, atau kita bersuka cita karena duri memiliki mawar. Jadi sekali lagi, semuanya tergantung dari sudut pandang kita. Begitu juga terhadap masalah yang ada. Kita melihatnya mau dari sudut mana? Dari sudut yang positif, yang baik, atau dari sudut yang negatif? Kalau saya sarankan, lihatlah segala sesuatu dari sudut positif. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke musik yang berikutnya, yang satu ini. So stay tuned, right here, don't you dare go away.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Stay tuned for the next song.

0: There are only two ways to live your life. One is to talk nothing is a miracle. The other is to talk everything is a miracle. Albert Einstein. Ada dua cara menjalani kehidupan ini. Cara pertama adalah menjalani hidup serasa tidak ada keajaiban. Yang kedua adalah menjalani hidup seolah-olah segala sesuatunya adalah keajaiban.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.